0: hujumanu no kwa negu Hujumanu ni ediketi maka nechada huro kwa nao
1: Oimozi wanyudo
0: Aine kene freshi mando sinachi mwanze Kakene kwa na hektri Oboku boromo DJ Joman Yana DJ Jovia uche na dadima Kedu maka wanyoma antililia nike digwe Kakene kwa nyoma Mac Davis Onyoma JJ